Assalamu alaikum. Mudah kami kelas di FM ke ini terina migrating mubat tu kuliah organ misna. Komen tu kes migrating ini organ lunch break misa organ istilah makhasa kulla wabut kulle ding. Hafta ag adi tempesh kengos beras fajam ni wabut kulle ke teriaga. Komen tu he kes organ istilah ni. Komen stafal tu kama kagulung huri maklumat kulle hissa kulla. De migrating hamun kita dalui maklumat aikiga. Adi misa organ tiun kulla wanti bawa ferat kang adu halang. Hamari iti wani kahal bayi lawat tu esih manal demu syukurin ni kendani. Era mihar galawat esih manal demu ganeruga. Komedo hege shoge seki kahala maulumat himanal de mungannero miedo ge shoga hissa kollana hama muhimu kama ka gole maulumat fashion dem mi basmi alumena vara ratte hi bahe alumneng emmen ekive gota mana kura bahe keves tenne vidane mi dreng hama fashion na guligen aswa bahe wahakata ka fashion na ki ko ba kan komisara ka ehutena hissa kollana ngeto furutama lave ka